0: skalkalita wala nina shkayan dengue. Amashui ni kumakama katata sanan, skatan ni kutastok wali chuchut. Kachaka, kakaltala, kamakpuspiti chuka makantiputum ni kutlantastok tahu chuchut. Lama ni kukachahukan shanat, wali pushkatne, chuamas tililitsakat. Kawali milila kasapan ni kutapaya, chuka kawali nishli makaksikan shui laksukaman, lakolon, laksikanan, chu lakpuskati ni kumaliyanakos. Limakstum kalakamaniw ama dengue. Shlakata limakstum pashkiyaw kimpulatamatkan. Siya pumapaksin Veracruz.
1: Veracruz, Gobierno del Estado.
2: Estás escuchando Blues.
3: Everything gonna be all right this morning. Oh yeah.

0: anishkan dengue mililistakan, anishkan yung magtakaanan, tapupak dan taulayshkan, yuhan pumaankan, kalakjaat kokshtakt, kamapuspik yu ashtokno putolayshkan, lamin puchanan, neukshunsh lamin chaka, kamapatsaat, yu lagtsatsin, lamin patalakst, ale lamin mati, pachukalakmukanin, yu satanin, yu talikatsayich, ne yu aynan, yu shakuch, yu lakmaksbayinishkan, kintachushkan, kamakaw, pas, tahant kaalil alach, kan yu dengue, pohlita pas, yultu, makay, ani, dengue. Islipashkakan ani Veracruz, Shamachalkat, Kimputaulankan.
1: Veracruz, Gobierno del Estado.
2: Escuchas, Son Cubano.